itu bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupa ke sejarah, janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.